0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, selamat pagi kepada seluruh pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, baik yang mengikuti siaran melalui live streaming Telegram maupun siaran resmi Radio Minhajul Athar. Kali ini bersama saya Abdurrahman Aufi dan dua narasumber kita semua, yakni Ustadz Afifuddin dari Jogja dan Akhuna Ibrahim dari Solo. Kami akan membersamai ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan kurang lebih. Dan kita saat ini bersama dengan dua narasumber kita sebagai perwakilan dari rombongan Surakarta yang datang pada Daurah Muzani yang kelima kali ini. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya terlebih dulu kita berkenalan dengan dua narasumber kita. Bisa dimulai dari Mas Ibrahim. Monggo.
2: Perkenalkan, namanya Abu Umar Ibrahim. Ya. Ana berasal dari Solo.
0: Saat ini sedang menggeluti bidang apa mungkin? Bisa dijelaskan singkat.
2: Bidang apa? Menasmi Al-Qur'an.
0: Oh, menasmi Al-Qur'an. Musami ya.
2: Musami.
0: Betul. Kemudian selanjutnya Ustadz Afifuddin, tafadhol.
3: Baik, bismillah. Seperti yang sudah disebutkan tadi, nama ana Afifuddin itu ya.
0: Afifuddin.
3: Afifuddin Jogja, walaupun tinggalnya di Solo. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk duduk di sini, walaupun hitungannya dadakan ini. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah keseharian ana menemani saat Abu Umar Ibrahim tadi di tarbiyah.
0: Barakallahu fikum. Ya. Di sini Ustadz Afifuddin dan Akhuna Ibrahim atau Ustadz Abu Umar Ibrahim, keduanya dari Solo ya. Demikian Ustadz Afifuddin.
3: Nggih, dari ya. Solo.
0: Kalau boleh tahu Ustadz, berangkat dari Solo kemarin hari apa kok sudah sampai hari Sabtu di sini? Ustadz Afif.
2: Berangkat
3: dari Solo itu hari apa ya kita ya?
2: Hari Jumat.
0: Jumat ya. Hari Jumat.
2: Jumat pagi.
0: Jumat pagi. Berarti sampai sini
2: maghrib.
0: Maghrib
2: setengah 6.
0: Maghrib atau ya sore itu ya?
2: Sore. Nah.
0: Setelah itu Ustaz, dalam perjalanan menuju menghadiri daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, ada enggak kejadian-kejadian unik yang terjadi selama perjalanan, atau ada pelajaran besar yang bisa diambil selama perjalanan dari Solo sampai ke Jember ini? Dimulai dari Mas Ibrahim mungkin. Monggo. Atau Ustaz Afif dulu.
3: Ada yang diingat?
2: Gak ada Win.
0: Gak ada
3: Win. Masya Allah. Kalau kejadian yang unik sepertinya ya jarang ya.
0: Jarang
3: kita dapati. Ya kemarin yang agak unik itu kan ketika kita ini diantara kisah unik aja ya. Menurut Ana terkhusus ya, ketika kita tiba di stasiun Probolinggo, para penumpang kan banyak yang turun itu. Kemudian kita sudah agak bahagia karena sudah mulai longgar.
0: Iya.
3: Ternyata beberapa menit kemudian terisi lagi, tidak jadi longgar. Yang seharusnya kita bisa lebih santai, lebih longgar gitu kan duduknya. Ternyata hanya beberapa saat saja setelah itu sudah terisi ya. Begitulah di antara keunikan kalau kita menaiki transportasi yang banyak diminati orang.
0: Yeah, gitu.
3: Jadi mudah penuhnya dan terus terisi gitu.
0: Mudah penuhnya, kosongnya susah ya.
3: Nah, kan? Betul. Ya.
0: Jadi selama perjalanan ini mungkin jarang kosong tempat duduk sekitarnya.
3: Betul sekali, jarang kosong.
0: Ya, jarang kosong.
3: Full terus nih.
0: Karena mungkin tempat atau kendaraan yang ditumpangi untuk ke menuju Jember itu kendaraan yang paling diminati.
3: Iya. Yeah.
0: Paling betul. Diminati, mungkin paling murah juga.
3: Betul.
0: Paling murah juga. Ya.
3: Paling murah.
0: Kemudian karena ini daurah Imam Al-Muzani yang kelima, Zat, ya. Selama ini ya mungkin sudah 5 tahun ini berjalan daurah Imam Al-Muzani. Setelah sampai di Jember, ada kesan berbeda enggak daripada daurah sebelumnya atau bagaimana? Ustaz Abu Umar.
2: Ya, mungkin kesannya insyaallah lebih rapi,
0: lebih rapi.
2: Lebih rapi. Lebih bagus. Banyak perubahan-perubahan. Gitu mungkin.
0: Itu aja mungkin. Kalau Ustaz Afif?
3: Ya, tentunya banyak ya. Kalau dari kota Jember sendiri, kita kemarin di apa bahasanya disambut dengan perubahan stasiun ya, maksudnya sudah renovasi.
0: Itu
3: kalau dari kotanya sendiri. Kalau dari panitia mahat apa daurah Muzani terkhusus ya, dari pihak mahat Minhajul Athar Jember ini, masya Allah lah, luar biasa ya. Kita keluar stasiun, bahasanya sih dihadang, bahasanya ya, dihadang untuk mengarahkan untuk diarahkan ke mobil pembawa barang gitu ya. Jadi emang agar kita ketika menumpangi kendaraan yang sudah disediakan panitia transportasi tidak perlu desak-desakan gitu. Mobil barang sendiri, kemudian mobil untuk penumpang sendiri. Alhamdulillah kita pun juga diantar apa diantar ke lokasi daurah atau di ke Ma'had Minhajul Athar juga dengan apa dengan ramah lah bahasanya, seperti itu. Tim transportasi dari daurah Muzani ini. Ya. Begitu pula ketika kita sampai ke Ma'had ya, disambut oleh beberapa santri ya yang bertugas untuk mengantar tamu.
0: Ya, ya.
3: Itu kelas berapa itu ya?
0: Biasanya sih tahfidz,
3: tahfidz ya. Nah, itu masya Allah itu. Kemudian kita diarahkan ke registrasi kan? Dan di situ disambut oleh tim registrasi, masya Allah penyambutan yang luar biasa, dan itu semua sangat berkesan pada kita semua para tamu yang ya jujur aja kita kan ketika perjalanan jauh lelah juga ya, tapi begitu melihat sambutan-sambutan seperti itu kan kita juga bahagia, lelahnya hilang terganti dengan semangat seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah SWT membalas kebaikan antum semua.
0: Amin amin. Oh, berarti kalau dari perjalanan ini ketika sampai di stasiun mungkin masih sama dengan tahun kemarin atau sudah beda terkait penyambutan masalah transportasi? Tadi disebutkan mobil barang sendiri, mobil penumpang sendiri gitu.
3: Iya. Ya mungkin masih sama seperti tahun kemarin.
0: Masih
3: ya?
0: Sama seperti tahun kemarin.
3: Ya, intinya fasilitas yang luar biasa lah ya, dari
0: fasilitas yang luar biasa. Kalau biasa dihadang ojek-ojek online, nah, sekarang ya, dihadang
3: panitia nih.
0: Driver salafi gitu ya mungkin.
3: Iya betul.
0: Jazakumullah khairan. Kemudian selama hadir atau tiba di Ma'had ini semenjak tadi malam, kemudian daras ini sudah dimulai tadi pagi ya, demikian.
3: Alhamdulillah.
0: Ada kesan khusus enggak selama mengikuti daras pertama di pagi ini? Bagaimana?
3: Well, alhamdulillah. Kalau dari kita sih insya Allah semua merasakan kesan yang sangat berbeda ya. Berawal dari mungkin Syekh Abdul Hakim sendiri yang sebelumnya kita belum pernah bertemu beliau. Ketika kita mendengar beliau menyampaikan fawaidnya, sangat-sangat luar biasa. Bahkan tadi setelah taklim pun langsung muncul komentar yang, wah masya Allah Syekhnya bahasanya lebih enak, enak dipahami. Dan pembawaannya kan santai gitu ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah kita semua ya sebagai para tuwailibul ilmi ini mampu lah insya Allah biidnillah menggali faedah-faedah dari wasiat kita. Semoga Allah mudahkan. Jadi emang sangat berkesan. Seperti itu dari Ana. Kalau Ustaz Ibrahim,
0: lah Ustaz Abu Umar bagaimana?
2: Masya Allah, syekhnya semangat, sangat-sangat semangat.
0: Sangat semangat ya?
2: Sangat semangat.
0: Semoga semangatnya bisa menular ke jamaah juga gitu.
2: Amin.
0: Karena memang beliaunya datang jauh-jauh dari negeri Aljazair gitu mungkin.
2: Iya.
0: Ya. Semoga kita sebagai jamaah atau peserta daurah juga lebih semangat ya. Amin. Setelah itu Ustaz, jadi demikian para pendengar setia Radio Minhajul Athar. Ini tadi sedikit kisah dari dua narasumber kita yang hadir jauh-jauh dari kota Surakarta, kota Solo, untuk menghadiri daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Dan alhamdulillah mereka, beliau berdua telah sampai, atau rombongan Solo ini telah sampai di lokasi daurah, yakni Ma'had Minhajul Athar Jember tadi malam ya. Dan alhamdulillah ba'da subuh tadi mereka sudah bisa mengikuti dars pertama. Kemudian berikutnya, setelah atau selama perjalanan hingga sampai, hingga kita duduk di ruangan ini, ada gak satu nasihat atau pelajaran penting yang membekas, yang nantinya setelah daurah ingin dibawa untuk pulang? Bagaimana? Ustaz Afif dulu mungkin.
3: Masya Allah ya, tentunya faedah sangat banyak ya. Baru pelajaran pertama faedahnya sudah sangat-sangat luar biasa, sangat banyak. Yang tadi paling apa ya, paling memungkinkan untuk kita sampaikan ke keluarga, kemudian ke anak-anak didik kita nanti, itu adalah yang beliau ulang-ulang tadi ya, untuk kita tidak menjadi hamba dunia. Seperti itu ya, kita terus diingatkan oleh beliau Syaikhul Hakim Hafidzallahu Ta'ala untuk terus menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hamba akhirat lah bahasanya. Kita terus berusaha dan berupaya untuk menggapai seluruh wasilah yang akan mengantarkan kita kepada kenikmatan-kenikmatan akhirat, bukan menjadi hamba dunia. Dan itu nasihat yang sangat berharga bagi kita semua, apalagi di awal majelis ya, di awal daurah kita ini. Jadi sangat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus ikhlas. Menurut Ana seperti itu. Sangat menuntut bagi kita semua untuk semakin mengoreksi niat kita dan semakin serius ya, barakallahu fikum. Jujur aja, kalau dars di ba'da subuh itu kan biasanya masih tercampur dengan kantuk gitu ya.
0: Iya, betul.
3: Nah, kita mendengar nasihat beliau itu seakan-akan tuh langsung menghilangkan kantuk kita itu tadi. Jadi bener ya, kita nih benar-benar harus emang ikhlas gitu. Kalau apalagi beliau menyampaikan kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan Nabi Yusuf, maka kita harus menempuh apa yang beliau tempuh kan begitu.
0: Iya, betul.
3: Dari keikhlasan, kebaikan beliau dan seluruh apa yang telah beliau lakukan selama hidup beliau. Ya, intinya itu nasihat yang sangat berkesan dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Dan insya Allah kita akan sampaikan kepada saudara-saudara kita, sesama salafiyin dan juga kaum muslimin secara umum insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum.
0: Ya, begitu tadi kalau kata Ustadz Afif, atau yang dirasakan oleh Ustadz Afif setelah melalui dars pertama ini, banyak faedah yang bisa diambil dan terlalu banyak kesimpulan yang bisa didapat dari sana, hingga kita sudah bisa merencanakan apa yang akan kita sampaikan nanti ke keluarga atau ke masyarakat yang telah menunggu di kampung halaman. Itu tadi dari Ustaz Afif. Bagaimana kalau dari Ustaz Abu Umar Ibrahim?
2: Insyaallah, alhamdulillah cukup mungkin dari Ustaz Afif.
0: Sudah sangat mewakili ya.
2: Sudah ya. Sangat mewakili.
0: Sudah sangat mewakili. Ya artinya apa yang dirasakan oleh Ustaz Afif ternyata kita semua merasakannya gitu ya. Ya. Setelah itu begini Ustaz Ibrahim. Thalabul ilmi ini kan berat. Thalabul ilmi ini berat, banyak rintangannya, banyak cobaannya. Setelah itu dari perjalanan menuntut ilmu ini, hal apa yang kira-kira harus diperjuangkan benar-benar? Atau dari Ustaz Afif bagaimana?
3: Apa yang perlu diperjuangkan gitu ya?
0: Karena kan thalabul ilmi ini jalannya berat, banyak rintangannya, banyak yang ganggu, banyak cobaannya gitu.
3: Ya sangat banyak yang perlu diperjuangkan gitu ya.
2: Ya,
3: sangat-sangat banyak. Ya kita kembali kepada diri kita sendiri ya, mengaca kepada diri kita untuk memperjuangkan apa thalabul ilmi ini memang sangat-sangat berat. Ya insya Allah untuk nasihat dari Syekh tadi sangat mewakili.
0: Sangat mewakili.
3: Sangat ya. Mewakili sekali. Ya untuk ikhlas ya, ikhlas terutama ikhlaskan tadi. Ya. Itu kalau dalam kita menjalani thalabul ilmi ini tidak didasari dengan ikhlas kan sangat-sangat berat itu ya. Apalagi rintangannya sangat banyak.
0: Rintangannya sangat banyak.
3: Dan kita ketahui bersama rintangan itu kan tidak hanya sebatas materi gitu ya. Tapi macam-macam lah, baik itu dari kita, dari keluarga kita, semua itu memiliki rintangan masing-masing untuk proses thalabul ilmi kita. Nah, tapi ketika kita didasari dengan ikhlas tadi, insya Allah semua ada jalan keluarnya, insya Allah. Insya Allah ada jalan keluarnya. Walaupun kita rasa sulit, tapi ba'dallah ya, ketika kita ikhlas itu, Allah akan memberi jalan kepada kita semua. Itu sih insya Allah. Jadi dalam menghadapi rintangan, modal awalnya ikhlas itu insya Allah. Kemudian semangat, semangatnya itu harus terus ditanamkan. Jangan putus asa. Seperti yang disampaikan saya tadi, mirip sekali.
0: Mirip sekali ya.
3: Enggak, jangan saya putus asa. Enggak perlu putus asa. Barakallahu fiik.
0: Ya. Berarti saat secara enggak langsung pesannya mungkin yang hal yang harus diperjuangkan selama menuntut ilmu itu adalah ikhlas ya. Harus selalu dipertahankan, harus selalu dijaga. Di kalau ibarat tanaman harus disiram biar selalu terus subur kan. Rasa ikhlasnya begitu tadi. Demikian pendengar setia Radio Minhajul Athar. Kita saat ini sudah berada di detik-detik akhir menuju selesainya bincang sapa pagi kita di pagi hari ini. Karena kebetulan dua narasumber kita di hari ini beliau berdua sangat membutuhkan untuk persiapan menuju daras berikutnya, bisa berupa makan pagi atau MCK dan yang lain sebagainya. Kemudian sebelum kita mengakhiri, setidaknya ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada beliau berdua. Di antaranya mungkin gini Ustaz. Ini kan kita masih di awal daurah, masih baru mengikuti daras pertama. Dan kita masih ada sekian daras berikutnya yang harus kita selesaikan dalam satu minggu ke depan. Setelah kita mengikuti semua daras itu, hal apa mungkin yang harus, yang akan kita bawa nanti sebagai cindera mata atau oleh-oleh ketika kembali ke kampung halaman nanti? Bagaimana?
3: Tentunya ya amal ya, amal. Karena ilmu diantara cerminnya adalah amal, amal kita. Itu diantara yang utama nanti amalan yang harus kita tampakkan sepulang dari perjalanan kita menuntut ilmu ini. Yang kedua tentunya kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, faedah apapun yang kita dapatkan, kita usahakan untuk disampaikan. Ya, yang demikian itu tujuannya ya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya ilmu kita menjadi bermanfaat. Yang kedua, agar ilmu yang disampaikan oleh para guru kita, para masyayikh kita juga bisa menyebar luas. Seperti itu. Tidak harus mungkin kita menunggu pelajaran tentang misal tentang usul sunnah, atau tidak harus kita menunggu pelajaran tentang fawaid kisah Yusuf, ya beberapa faedah dari kisah Nabi Yusuf. Tidak harus pelajaran khusus, namun ketika kita mendapati faedah-faedah yang kita dapatkan di daurah ini pas atau tepat untuk kita sampaikan di waktu yang tepat juga, maka kita sampaikan. Tentunya tadi yang awal kita iringi dengan amalan kita. Itu insya Allah.
0: Ya itu tadi mungkin di antara oleh-oleh yang sedang dipersiapkan oleh kita semua sebagai peserta daurah, baik saya sebagai moderator maupun narasumber, yakni yang pertama mungkin tadi amal, karena konsekuensi dari ilmu itu mungkin amal, ya demikian Ustaz Ibrahim. Ya. Kemudian setelah kita beramal, kita harus menyampaikannya, demikian. Kemudian ini yang paling terakhir mungkin sebagai penutup, karena kita semua sekarang sedang bersiap menuju daras kedua, ya banyak yang perlu dipersiapkan, dan karena fasilitas mungkin yang ya insya Allah cukup, ya
3: cukup,
0: cuman
3: cukup.
0: Harus dipersiapkan jauh-jauh sebelum itu sebagai bentuk ihtimam kita mungkin, ya demikian. Terakhir Ustaz, ada nggak pesan khusus untuk para pendengar Radio Minhajul Athar yang ingin ikut menghadiri majelis ilmu tapi mungkin masih ragu untuk berangkat?
1: Masih
0: dari
1: ragu.
0: Ustaz Ibrahim dulu.
2: Insya Allah. Mungkin sedikit pesan dari Ana. Jangan ragu untuk berangkat menghadiri daurah Imam Muzani kelima.
0: Ya.
2: Dan selalu mengikhlaskannya. Lillah wa fillah. Gitu Ustaz.
0: Itu aja. Ya itu tadi pesan dari Ustaz Ibrahim, yakni jangan ragu untuk jangan berangkat ragu. Dan kuncinya adalah ikhlas fillah wa lillah, ya. Itu tadi mungkin kuncinya. Kemudian yang terakhir dari Ustaz Afif.
3: Jadi, pesan yang sangat berharga dari Ustaz Ibrahim tadi, ya. Dan itu merupakan pondasi kita, ya. Enggak perlu ragu.
0: Enggak perlu ragu.
3: Kemudian tadi didasari dengan ikhlas fillah wa lillah. Tapi itu sebenarnya sangat cukup, ya, sangat cukup untuk kita semua berlandasan dengan itu.
0: Itu
3: diawali dengan tanpa ragu tadi kata beliau, ya. Jangan ragu, karena memang keraguan itu kan harus dilawan dengan kepastian, keyakinan. Sebenarnya jangan ragu. Mungkin ya kita perlu tahu juga siapa yang membuat mereka ragu itu apa, seperti itu. Yang membuat ragu apa? Barakallahu fikum. Jika yang membuat ragu itu bisa ditepis, segera ditepis. Seperti itu kan. Intinya berangkat ke daurah Muzani 5 itu kita bukan mencari dunia. Yang kita carikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ragu untuk kita kemudian menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ragu untuk kemudian kita meraih dan meraup faedah yang sangat banyak, yang manfaatnya insya Allah kembali ke kita semua dan juga ke keluarga kita. Seperti itu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Ibrahim tadi. Jangan ragu. Landasi dengan ikhlas fillah wa walillah. Barakallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan saudara-saudara kita yang masih belum menghadiri entah itu didasari oleh ragu atau emang belum sempat, ya. Tapi tetap kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka semua. Barakallahu.
0: Ya itu tadi mungkin pesan dari Ustaz Ibrahim dan Ustaz Afif. Di antara yang penting mungkin yang tadi ikhlas dan nggak perlu ragu. Mungkin jika boleh dikasih kesimpulan, jika itu ragu, bisa jadi itu ragu dari diri kita. Kalau di orang lain mungkin enggak gitu, ya. Jadi Kalau emang kita ragu bisa tanya ke orang lain konsul solusinya bagaimana gitu. Ya demikian para pendengar setia Radio Minhajul Athar, kurang lebih 25 menit berlalu kita mengudara bersama Anda semua dalam siaran live streaming Telegram maupun siaran radio resmi Radio Minhajul Athar. Dan kali ini kita sudah berada di penghujung acara. Akan kita tutup sampai di sini. Saya Abdurrahman Aufi yang telah menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke belakang. Demikian pula dua narasumber kita semua, yakni Al-Ustadz Afif dan Al-Ustadz Abu Umar Ibrahim Hafidhahumallahu Ta'ala. Kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marhaban bikum wa hani'an lakum fi idha'at Minhajul Athar. Selamat datang di Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama tiada yang selalu kita ucapkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung. Di antara nikmat tersebut, bahwasanya kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu dan memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Hafizahumullahu jami'an. Ayol ikhwah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, di tengah-tengah daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, Radio Minhajul Athar menyediakan sebuah acara yang diharapkan dengannya dapat diambil faedah dan intisari-intisari dari durus masyayikh pada daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, di mana pada kesempatan kali ini, di hari ini, Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 5 September 2026 Masehi, acara tersebut yang dinamakan Mudir, Murajaah Durus Interaktif, kembali hadir di tengah-tengah Anda, di mana pada kesempatan kali ini, insya Allah Ta'ala kita akan membahas Daras Ta'liq Usul Sunnah Lil Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala, yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Ghani bin Hasan Awsat Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini adalah intisari dan faedah yang akan diambil dari pertemuan pertama pada daras tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pemateri kita, di mana kita kedatangan narasumber dari luar Jawa insyaallah ya, yaitu Al-Ustadz Salim Hafizahullahu Ta'ala. Beliau berasal dari Taluk. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pemateri dalam menyampaikan ilmu, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, serta menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, yaitu intisari yang akan beliau sampaikan, alangkah baiknya kita menyapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaif halukum Ustaz?
1: Alhamdulillah, nahnu bi khair.
0: Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Nah Ustaz, mungkin Ustaz asal dari mana Ustaz?
1: Kalau ana asalnya dari Sragen.
0: Asal Sragen.
1: Nah, asal Sragen.
0: Nah.
1: Kemudian sempat dulu di sini di Jember.
0: Nah.
1: Dari mulai tahun 2003 kurang lebihnya sampai 2014.
0: Masya Allah, masya Allah.
1: Setelah itu baru tahun 2014 baru dikirim ke Perawang.
0: Masya Allah.
1: Sampai sekarang.
0: Sampai
1: masih
0: sekarang.
1: Di Sumatera.
0: Masih di Sumatera.
1: Nah, sudah pindah-pindah.
0: Ya, masya Allah.
1: Sekarang mukimnya di daerah, kalau pasnya namanya Kuantan Singingi.
0: Kuantan Singgi.
1: Nah, Masya Kuantan Allah. Singgi, Kuansing terkenalnya.
0: Masya Allah, Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, mungkin para pendengar setia radio kita sudah menanti, Ustaz.
1: Nah.
0: Intisari dan faedah yang akan Ustaz sampaikan di kesempatan kali ini, Ustaz.
1: Nah.
0: Baiklah, mungkin tanpa memperpanjang mukadimah kita, ya mari kita simak bersama kajian taklik atau murojaah taklik kitab Ushulis Sunnah lil Imam Ahmad hafizahullah taala yang disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausat Al-Jazairi hafizahullah taala. Kepada Ustaz Salim hafizahullah taala, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Barakallahu fikum.
1: Naam, jazakumullah khair atas waktu yang diberikan kepada ana. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan sedikit menjelaskan terkait dengan kajian atau muhadarah dari Syekh Abdul Ghani bin Ausat Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala pada muqaddimah dari kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, dan beliau hafizahullah ta'ala, yang pertama adalah beliau akan menjelaskan terkait dengan siapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan beliau menyatakan al-muhim bi-ikhtisar, kata beliau, yang paling penting dengan al-ikhtisar, dengan ringkasan, wa huwa al-imam Ahmad summiya bi imam ahli sunnah bihaq wa bi sidqin. Dan beliau hafizahullah ta'ala menyatakan wa huwa al-imam Ahmad, dan beliau adalah Imam Ahmad, dan beliau juga disebut dengan imam ahli sunnah, kata beliau, yaitu imamnya ahli sunnah bihaqin wa sidqin, dengan hak dan dengan jujur. Fahuwa imamun bihaqin wa syekhul islam bisidqin. Dan beliau Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak, dan juga syekhul islam yang jujur. Ini kata Syekh hafizahullah ta'ala di dalam menjelaskan secara ringkas tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan di sini penting untuk kita ketahui tentang perkara ini, yaitu apa? Ringkasan dari apa yang beliau sebutkan di sini dalam rangka untuk memudahkan kita untuk kita mengenal siapa Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Karena kita akan membahas, ya, dan Syekh ini akan membahas karya beliau, ya, supaya kita faham siapa pengarang kitabnya. Nah, sehingga beliau meringkas terlebih dahulu terkait dengan siapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafidhahullahu ta'ala nam akan menyebutkan tentang biografi dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan beliau akan menukil dari Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala pada jilid yang ke-11, kata beliau. Pada halaman kurang lebihnya sekitar halaman 177. Ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Nah. Dan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Nah, beliau juga menyebutkan Wal-Imam Haqqun wa Syekhul Islam Sidqun Abu Abdillah ay kunyatuhu. Dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak dan Syekhul Islam yang jujur. Wahuwa Abu Abdillah, itu kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nah, yaitu Ahmad bin Muhammad. Nah, beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Nah, ini nama dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaitu Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ana ulangi, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dan beliau itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nam beliau menyatakan beliau lahir nam pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau menyampaikan beliau lahir pada tahun 164 Hijriah pada bulan Rabi Al-Awwal di kota Baghdad. Nah, ini secara ringkas terkait dengan nah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah

Kemudian terkait dengan Imam Ahmad rahimahullah, yang tadi beliau telah meringkas, ya, bahwasanya beliau adalah imam yang hak dalam Islam, dan juga nama beliau adalah Syekhul Islam yang jujur, maka ini adalah sebuah ilmu yang mungkin perlu untuk kita fahami tentang beliau. Ya. Kenapa? Karena kita di dalam mengambil ilmu itu harus bersumber dari yang jelas. Ya. Sehingga penting untuk kita mengetahui siapa mu'alif dari kitab yang akan kita sebutkan. Ini mungkin sedikit terkait dengan Imam Ahmad hafizahullah rahimahullah ta'ala. Kemudian kita meringkas waktu. Kemudian Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, setelah menjelaskan terkait dengan Al-Imam Ahmad panjang lebar, kemudian beliau masuk pada pembahasan dari kitab ini, yaitu Risalah Usul As-Sunnah. Dan beliau menyatakan, qala al-imam al-lalakai, yaitu beliau tadi membaca dengan bacaan Imam al-lalakai, yang kadang kita juga mendengar dengan bacaan al-lalikai. Namun beliau hafizahullah ta'ala tadi menjelaskan bahwasanya beliau membaca dengan qala al-imam al-lalakai rahimahullah ta'ala. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن سماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبري قراءة عليه في كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بالتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك الأطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل radhiyallahu anhu yaqul. Maka di sini Al-Syekh Abdul Ghani hafizahullah ta'ala terkait dengan sanad ini, beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah sanad yang paling sahihnya. Kenapa? Karena dalam sanad ini disebutkan dengan lafaz akhbarona dan juga haddatsana. Dan beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan terkait dengan lafaz tersebut bahwasanya lafaz haddatsana tufidu al-yaqin, kata beliau, ya. Bahwasanya lafaz haddatsana itu bisa berfaedah al-yaqin. Yaitu beliau menjelaskan bahwasanya ketika sebuah hadis atau sebuah sanad dinukilkan dengan lafaz haddatsana itu berfaedah al-yaqin. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Dan lafaz haddatsana ini pun juga bahwasanya yang mendengarkan hadis tersebut itu dengan jumlah yang banyak. Tidak cuma satu orang saja. Dan ini lebih meyakinkan lagi lafaz tersebut. Dan begitu pula juga lafaz akhbarona. Ini pun juga sama. Lafaz akhbarona ini pun juga sama seperti haddatsana. Telah mengkhabarkan kepada kami. Itu artinya.
Sehingga lafadz kami ini itu yang dimaksud dengan jumlah yang banyak yang mendengarkannya. Sehingga lafadz haddatsana ataupun juga akhbarona ini yang mendengarkan hadisnya itu dengan jumlah yang banyak, tidak satu orang saja. Nah, adapun ketika disebutkan haddatsani ataupun akhbaroni, nah, maka yang mendengarkan itu cuma satu orang saja. Namun ini pun juga, nah, lafaz tersebut juga berfaedah al-yaqin. Nah, ini kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Nah, sehingga dari sanad ini, dari al-imam al-Lalaka'i kata beliau, sampai kepada al-imam Abdus ibn Malik al-Attar, itu semuanya dengan lafad yang tegas. Ya. Baik dengan lafad akhbarona, ataupun dengan lafad haddathana. Nah, sehingga dengan lafad tersebut, nam itu beliau menjelaskan bahwasanya sanad ini adalah sanad yang paling sahihnya, yang paling benarnya. Ini dari beliau hafizahullahu ta'ala. Dan begitu pula juga dengan lafaz sami'tu. Ya. Lafaz sami'tu ini pun juga sama. Ya. Kenapa? Dia dengan lafaz jazm, yaitu dengan lafaz tegas. Aku mendengar. Ya. Maka ini pun juga yufidu al-yaqin. Ya. Dia berfaedah al-yaqin. Ya. Dan ketika nam berfaedah al-yaqin, maka dia apa? Yuzilu asyak. Bisa menghilangkan keraguan-keraguan tadi. Nah, ini faedahnya. Sehingga ketika kita mendengar atau kita membaca sebuah hadis, ya,

Apakah memang dia betul-betul mendengar hadisnya ataukah tidak? Nah, ini kata beliau. Dan bahkan ketika lafaz hadatsana berarti apa? Dia mendengarnya dengan lafaz yang persis dari syekhnya. Ya. Yaitu ketika dia menukilkan hadisnya, itu dia menukilkan dengan lafaz yang persis, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Nah, ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, sehingga dari 6 sanad ini al-Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala menyebutkan dengan lafaz akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukari, ya, telah mengkhabarkan kepada kami, yaitu Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukari, ya, dengan lafaz akhbarana. Kemudian qala haddathana, ya, Uthman ibn Ahmad bin Sammak. Nah, kemudian dengan lafaz haddathana, ya, telah menyampaikan kepada kami siapa? Uthman ibn Ahmad ibn Sammak, ya, dengan lafaz haddathana. Kemudian qala haddathana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab bin Abi Al-Ambari qira'atan alaihi fi kitabih fi syahr Rabi'il Awal. Kemudian yang berikutnya telah 6 menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Hasan, Abu Muhammad bin Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abi Al-Ambari qira'atan, ya, dengan membaca fi kitabihi, dalam kitabnya fi syahri Rabi'il Awal, pada bulan Rabi'il Awal, pada tahun 693 293 Hijriah. Nah, kemudian qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Manqiri. Kemudian dengan lafaz haddatsana lagi. Ya, di sini perhatikan. Semuanya dengan lafaz akhbarana ataupun haddatsana. Tidak menggunakan lafaz an. Sehingga apa? Yufidu al-yaqin. Dalam artian, nah, ini berfaedah bahwasanya apa? Benar-benar bahwasanya ucapan ini ataupun isi dari kitab ini adalah benar-benar yang mengarang adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tidak yang lainnya. Itu faedahnya yang bisa kita ambil. Kenapa demikian? Karena juga banyak, ya, sebagian kitab, nah, dia dinisbahkan kepada Syekh Fulan, namun ternyata setelah dipelajari, ya, kitab tersebut tidak berasal atau tidak dikarang oleh Syekh Fulan tersebut. Ya. Ini pun juga terjadi demikian. Sehingga di sini, nah, pentingnya sanad. Ya. Supaya apa? Kita lebih yakin terkait dengan 6 ilmu yang kita dapatkan tadi. Sehingga di sini 6 al-Imam Al-Lalakai atau Al-Lalakai kata beliau, 6 betul-betul menjelaskan terkait dengan lafaz tersebut, yaitu dengan lafaz akhbarona dan juga haddatsana. Maka ini semuanya adalah 6 lebih mempertegas bahwasanya kitab ini betul-betul disandarkan kepada al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian qala haddathani Abdus ibn Malik al-Attar, ya, dengan lafaz haddathani, ya, telah nam menyampaikan kepadaku Abdus ibn Malik, ya, al-Attar. Nah, qala sami'tu Aba Abdillah. Kemudian Abdus bin Malik al-Attar menyatakan sami'tu, aku mendengar. Maka ini pun juga dengan lafaz tegas, ya, jazm, yaitu apa? Aku betul-betul mendengar dari al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena Abu Abdullah itu adalah nama kunyah dari al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, itu sami'tu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Nah, ini sedikit faedah yang beliau sebutkan secara ringkas terkait dengan sanad dari 6 al-Imam Al-Lalakai rahimah.

0: Allah Ta'ala yang disebutkan dalam kitab Usul As-Sunnah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga dalam pembahasan ini penting untuk kita ketahui terkait dengan sanad tersebut ya. Supaya kita betul-betul yakin terkait dengan hadis ataupun juga karya-karya yang dikarang oleh para ulama supaya kita betul-betul yakin bahwasanya apa? Ini adalah hadis yang sahih atau bahkan mungkin ini adalah karangan atau karya dari seorang ulama yang betul-betul beliau mengarangnya. Ini yang paling penting. Nah, karena apa? Karena ilmu adalah qala Allah wa qala ar-rasul was-sahabah. Al-ilmu itu adalah qala Allah. Al-Qur'anul Karim. Wa qala ar-rasul fi hadithi. Dalam hadisnya. Dan as-sahabah. Ini al-ilmu. Sehingga apa? Kita kembali kepada tiga tersebut. Dalam kita memahami agama Islam ini, kita kembali kepada tiga poin tadi. Yaitu kepada Al-Quranul Karim, qala Allah, ataupun qala Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan qala As-Sahabah. Ini terkait dengan al-ilmu. Dan hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang mana beliau menyatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala as-sahabah, kata beliau. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan al-ilmu adalah qala Allah. Yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Al-Quranul Karim. Qala rasuluhu. Dan juga ucapan rasulnya. Dalam hadisnya qala as-sahabah. Dan juga ucapan dari para sahabah. Mungkin sedikit dari pembahasan yang mungkin bisa kita sampaikan. Dan kemudian Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala di akhir pembahasan meminta untuk dibacakan sebagian dari matan kitab Usulus Sunnah. Yaitu apa? Usulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana 'ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-iqtida'u bihim. Wa tarkul bid'ah wa qulu bid'atin fahiya dhalalah. Yaitu usulus sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullah, indana, di sisi kami, adalah at-tamassuku bima kana 'alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berpegang teguh dengan apa-apa yang ada pada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka. Di sini perhatikan, mencontoh para sahabah. Dalam artian, di dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus sesuai dengan pemahaman para sahabah. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiyya dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu semuanya adalah dalalah, yaitu sesat. Ini insyaAllah terkait dengan poin ini akan beliau jelaskan insyaAllah pada pertemuan nanti sore insyaAllah ta'ala. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Naktafi bihada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallah khairan Ustaz atas faedah yang telah disampaikan. Ya, banyak sekali yang faedah-faedah yang masih tersimpan mungkin saja. Namun karena waktu yang telah ditentukan sangat sempit dan juga cukup sedikit, sehingga mungkin kami sampaikan kepada ikhwah sekalian, ya, insya Allah ta'ala acara Mudir di studio RMA ini akan diadakan setiap hari. Ada 3 sesi insyaallah taala. Sesi pagi pada pukul 7.15 hingga pukul 8.00. Kemudian sesi siang akan diadakan pada pukul 12.30 hingga pukul 13.15. Kemudian sesi malam hari insyaallah taala akan diadakan pada pukul 18.00 atau ba'dal maghrib hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Khotifillah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya. Alhamdulillah telah kita simak secara seksama. Kita simak bersama kajian atau acara Mudir Murojaah Durus Interaktif pada siang hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan acara ini atau faedah-faedah yang beliau sampaikan menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau. Amin. Di akhir hari kiamat nanti.
0: Amin.
1: Naam, jazakumullah khairan kepada Ustaz Salim hafizahullah taala atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang berlimpah.
0: Amin.
1: Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian acara Mudir di siang hari ini. Ya. Kami mohon maaf atas kekurangan yang ada pada siaran ini saat siaran ini berlangsung. Ya, kami harap dan kami nantikan masukan dan usulan dari para pendengar sekalian terkait dengan acara-acara Radio Minhajul Athar. Baiklah, mungkin kita cukupkan acara siang hari ini. Jangan lupa terus ikuti acara-acara Radio Minhajul Athar, acara Mudir, Albiri, dan acara-acara lainnya yang akan di live streaming pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa di malam hari nanti insyaallah taala kita akan mendengarkan acara Mudir bersama Al-Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan hafizahullahu taala. Naam, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam beserta kepada seluruh para sahabat serta para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para pendengar dan pemerhati Radio Minhajul Athar sekalian dalam program Mudir, yaitu Murojaah Durus Ilmiah Interaktif, yang mana ini merupakan bagian dari rangkaian Doro Salafiyah Imam Al-Muzani yang kelima. Para pendengar sekalian, izinkan saya akan memandu jalannya acara ini, yaitu pada malam Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 September 2026. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang pertama, kita akan menyimak pembahasan kajian ta'liq, yaitu catatan tentang kitab Ba'dul Fawaid Al-Mustanbatah min Surati Yusuf, yaitu faedah-faedah, yang beberapa faedah yang bisa dipetik dari kisah atau surat Yusuf karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Adapun kajian mudir pada kesempatan atau pertemuan kali ini

0: akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Abdirrahman Sofyan Hafizahullah Ta'ala, asal Keraksaan Probolinggo, yang mana beliau merupakan salah satu pengasuh di Ma'had Al-I'tisam Bis-Sunnah Keraksaan Probolinggo. Bagi kaum muslimin atau ikhwah wal akhwat, bisa menyimak siaran ini secara daring langsung melalui website Radio Minhajul Athar atau channel Telegram Radio Minhajul Athar. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Abu Abdirrahman Sofyan Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materi berkaitan dengan Ba'dul Fawaid Al-Mustanbathah min Surati Yusuf. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhal Ustaz.
1: Naam, jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan dan merupakan amanah yang tidak ringan bagi kita. Kita berharap semoga ini bermanfaat untuk kita dan seluruh kaum muslimin, sebagaimana ini merupakan bagian dari al-ada yang penting untuk kita murojaah bersama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Pada pertemuan yang pertama dari daras Fawaidun Mustanbathah min Qissati Yusuf alaihi salam, Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahas Al-Wahrani Hafidhahullah Ta'ala, beliau sebelum menyampaikan pembahasan, penting bagi kita untuk mendengar bagaimana beliau bersyukur memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah beliau sampaikan, memberikan kemudahan untuk bisa berada di negeri yang semoga Allah menjaganya ini. Dan beliau bersyukur karena bisa bertemu dengan para tulab yang beliau nilai alladzina yahrisuna ala ittiba'i rasulillahi wa sunnatihi. Yang beliau menilai tampak begitu bersemangat untuk ittiba li kitabillah wa sunnati rasulih, berittiba menerapkan ketentuan Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga hafidhullah ta'ala bersyukur kepada Allah dan memohon kepadanya Rabb pencipta Al-Arasy yang mulia, kita didoakan agar menjadi orang-orang yang penuh keberkahan di mana saja kalian berada. Demikian Syekh menyatakan. Dan beliau juga mendoakan sebagaimana yang dikutipkan dari doa yang masyhur dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, agar kita dijadikan sebagai pribadi-pribadi yang apabila diberikan anugerah karunia pandai bersyukur, apabila terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan segera beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Demikian juga apabila ditimpa oleh musibah, hendaklah kita pandai bersabar kepadanya. Demikian juga beliau mendoakan agar hadirin kaum muslimin bisa menjadi orang-orang yang membuka berbagai pintu-pintu kebaikan serta menutup berbagai celah-celah keburukan, bisa menjadi pribadi-pribadi yang menunjuki sekaligus terbimbing. Ini di antara beberapa doa yang beliau juga tidak lupa untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah negeri kita ini, negeri Indonesia. Beliau mendoakan agar para aparatur pemerintah kita dijaga oleh Allah, dan Allah membimbing mereka serta memberikan rizki mengaruniakan kepada mereka orang-orang dekat yang salihah, yang menunjukkan, yang mengarahkan, yang mengajak kepada berbagai kebaikan. Ini juga beliau berdoa untuk kebaikan negeri ini agar menjadi negeri yang aman, tentram. Demikian juga sebagaimana beliau berharap hal itu terjadi pula kepada seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Dan tak lupa beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih, syukur kepada para penyelenggara daurah Al-Muzani yang kelima ini, baik itu yang terlibat sebagai panitia, demikian juga peserta dari berbagai keadaan yang mereka berusaha untuk ikut mengambil saham menyukseskan daurah Al-Muzani yang kelima ini. Bahkan beliau mengutipkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana secara ringkas dinyatakan, "Tuba li abdin akhada bi inani farasihi fi sabilillah ash'atha." Demikian beruntung, pantas untuk mendapatkan kebaikan di jannah bagi seorang hamba yang dia tidak mempedulikan keadaan kondisi duniawinya, dia bersemangat untuk tetap di atas kuda tunggangannya, dia berjuang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ash'atha ra'suhu mughbirah qadamah, saking perhatiannya terhadap kondisi dunianya, bahkan acak-acakan rambutnya berdebu kedua kakinya. Dia tidak peduli apa yang akan diposisikan dari perintah komandan. In kana fil harasah, fakana fil harasah. Jika diminta untuk berjaga, maka dia akan menjadi seorang penjaga yang amanah. Nah, demikian juga ketika ditempatkan pada posisi-posisi yang lainnya. Bahkan beliau merincikan itu pada beberapa peran panitia yang begitu berguna satu sama lainnya, tidak mungkin bisa terpenuhi keseluruhan kepentingan dalam urusan yang begitu besar ini kecuali masing-masingnya menjalankan tugasnya. Pencetakan kitab, perekaman, demikian juga at-tantif, beliau sebutkan. Panitia yang berjuang keras untuk melakukan tugas membersihkan tempat-tempat termasuk menyiapkan air dan seterusnya beliau sebut. Maka ini perlu untuk menjadi motivasi bagi kita para hadirin ya, yang belum hadir tentu bukan tidak bisa mengambil saham dalam upaya perjuangan di jalan Allah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, nasrul ilmi min anwa'il jihad. Beliau menyebutkan ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk memberikan semangat kepada kita bahwasanya ini bagian jihad. Ambil bagian dan peran kita masing-masing. Orang tua yang akan memberangkatkan anaknya, berikan tasyji motivasi. Demikian juga yang belum mampu berangkat tapi bisa membiayai, bantu. Nah, maka beliau kembali mengingatkan untuk kita semuanya benar-benar memperbaiki niat kita. Nah, baru kemudian beliau hafizahullah ta'ala mulai masuk kepada pembahasan yang terkait dengan materi yang dipelajari, yaitu risalah fawaid mustambatah min kisati Yusuf alaihissalam. Maka kita akan mencoba membaca sebagian di antara subhanallah sekitar 6,5 halaman yang alhamdulillah sudah berhasil dibahas pada pertemuan pertama ini, sehingga mempertimbangkan waktunya juga kita akan pilih ya beberapa bagian saja yang mungkin bisa kita merojah. Pada bagian awal, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala setelah tahmidat, sholawat kepada Nabi

0: Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya ini adalah beberapa faedah yang bisa dipetik dari kisah Yusuf alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, demikian juga salawat kepada seluruh para anbiya wal mursalin. Karena sesungguhnya Allah, kata beliau, telah mengkisahkan kisah Yusuf ini mabsutah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Hakim, maksud mabsutah adalah mufassalah, ya, cukup rinci. Tidak sebagaimana mungkin yang didengar oleh orang-orang di masa jahiliyah dari qila wa qal, dari kalam para kusos, tukang cerita yang tidak bisa mempertanggungjawabkan validitas ceritanya. Namun ketika kaum mukminin, diberikan pelajaran berharga dengan diturunkannya kisah Yusuf, ini adalah kisah yang demikian terperinci. Wa qala fi akhiriha laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Bahkan pada bagian akhirnya Allah tabaraka wa taala telah menegaskan bahwasanya sungguh pada kisah-kisah mereka, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, berikan juga kisah para anbiya wal mursalin dan orang-orang soleh yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa taala dari para umat sebelum kita, benar-benar terdapat ibrah, pelajaran yang berharga. Akan tapi pelajaran berharga itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki akal yang sehat, orang-orang yang cerdas, yang bisa mengalahkan kepentingan-kepentingan duniawinya untuk kepentingan ukhrawi. Demikian beliau sebutkan, ibrah itu adalah hakikatnya adalah ma yu'tabaru bih, suatu pelajaran yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Wa yu'baru minhu ila ma'an, dan bisa mengantarkan orang yang membacanya, yang mendapatkannya, kepada berbagai makna berikutnya, yaitu berupa wa ahkamin nafi'ah, hukum-hukum yang bermanfaat, wa taujihatin ilal khairat, wa tahdhirin minal halakat, ya, hukum-hukum yang bermanfaat. Jadi orang yang sudah mendapatkan pelajaran berharga dari kisah kesabarannya, keilmuannya, kejujurannya Nabi Yusuf alaihissalam, maka ketika dia sendiri kemudian dituntut untuk menerapkannya dalam hukum keseharian, dia menerapkan pelajaran tersebut. Demikian juga ketika ada bimbingan-bimbingan untuk melakukan berbagai macam kebaikan, bimbingan untuk melakukan al-hilm, sebagaimana hilm Nabi Yusuf alaihissalam, tidak tergesa-gesa, membalas dendam, dijauhi sikap-sikap seperti itu, bahkan tetap bersabar, mendakwakan tauhid dimanapun keadaannya. Ini demikian juga dia benar-benar memperingatkan dari berbagai macam bahaya-bahaya, hal-hal yang membinasakan. Ini semuanya menjadi yang disebut sebagai al-ibrah. Orang itu sudah berhasil mendapatkan ibrah. Ya, dan ini semuanya pada qasasul anbiya demikian, seharusnya seseorang bisa mendapatkan ibrah karena Allah telah memberikan peluang untuk bisa memetik ibrah tersebut. Maka kisah Yusuf ini hakikatnya adalah ayat-ayat dan pelajaran-pelajaran yang begitu banyak ragam dan variasinya. Bagi setiap orang yang man yas'al, yang meminta kepada Allah dengan jujur, dia meminta untuk ditunjuki ke jalan yang lurus, maka termasuk di antara lisan makolnya atau lisan halnya, hendaklah dia mempelajari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan jawaban-jawaban, solusi-solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Demikian juga pertanyaan orang yang bertanya tentang kisah Yusuf secara khusus. Ini adalah jawaban ayat-ayat dan pelajaran-pelajaran. Padanya terdapat at-tanakulat min halin ila hal. Di dalam kisah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam terdapat perpindahan kondisi dari keadaan yang satu menuju keadaan yang lainnya. Ya, ini terkadang berupa ujian, cobaan. Kemudian ketika lulus dari ujian tersebut, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengganti keadaan tersebut dengan pertolongan dan kejayaan. Ini merupakan pelajaran bagi siapapun yang hidup di dunia. Mereka akan mengalami at-tanakulat ini. Siapapun yang hendak mengubah keadaan yang dia rasakan tidak nyaman baginya, dia harus menjalani apa yang telah Allah terangkan dari pelajaran yang telah disebutkan dalam kisah surah Yusuf. Nah, ini secara ringkas yang beliau gambarkan pada bagian muqaddimah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian masuk pada pembahasan faedah yang pertama, yaitu yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala Syekh Al-Sa'di. Qala fa min fawaidi hadhihi surah anna fiha usulan li ilmi ta'birir ru'ya. Yang pertama, bahwa pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini terdapat kaidah-kaidah dasar untuk memahami ilmu ta'birur ru'ya. Bagaimana menerjemahkan, memahami apa yang ada pada mimpi seseorang. Nah, karena sesungguhnya ilmu ta'bir ru'ya ini sendiri sebetulnya merupakan ilmu yang dikatakan oleh beliau ilmun azimun muhim. Sebetulnya adalah ilmu yang penting. Karena memang terkhusus ketika itu ada pada anbiya wal mursalin, ini adalah tanda kenabian. Ketika itu ada kepada orang yang soleh dan bertakwa, ini bisa menjadi bagian dari penjelasan-penjelasan ilmiah. Sementara dasarnya adalah mabnahu ala husnil fahmi wal uburi minal alfadhi wal mahsusati wal ma'nawiyat aw ma yunasibuha bihasbi halir ra'i wa bihasbil waqti wal hal al muta'alliqah bir ru'ya. Jadi dasarnya bukan wahyu, itu sebetulnya adalah ilham dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjadi pemahaman yang baik. Kemudian ya, tentunya pemahaman yang baik tidak akan mungkin ada kepada orang-orang yang tidak menjalankan ketentuan syariat. Ilmu ta'bir ru'ya tidak bisa diambil dari sufiyah. Tidak bisa diambil dari ahlul khurafat. Ya. Namun diambil dari orang-orang yang Allah berikan ilham, ilmu karena ketakwaannya. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Karena ini adalah talazum. Orang yang bertakwa Allah berikan ilmu. Terkadang ilmu itu diambil dari sanad. Terkadang itu dari pemahaman. Terkadang dari ilham. Ini termasuk ketika ta'birur ru'ya husnul faham wal ubur bil minal alfad wal mahsusat wal ma'nawiyat. Ya. Dan bagaimana mengungkapkan berbagai macam lafaz yang mungkin terdengar ketika dia bermimpi atau orang lain bermimpi. Demikian juga perkara-perkara yang dirasakan, apa yang dirasakan ketika bermimpi itu. Bisa yang apa yang diindra, dilihat, disentuh, ya. Ataupun hal-hal abstrak yang didapati dari mimpi itu. Dan hal-hal yang sesuai dengan hal tersebut. Ini sangat bergantung juga, selain orang yang akan mentakbirnya, juga sangat tergantung hal ar-ra'i. Orang yang mengalami mimpi itu. Nah, Kalau orangnya itu jujur, menyampaikan tidak menambahi atau tidak mengurangi, dia jujur, kemudian bertemu dengan orang yang menakbirkan dari kalangan salihin, ahli tauhid, al-muttabi, disunnah al-anbiya wal mursalin, maka ini terpenuhi syarat-syarat bisa mendapatkan makna yang sahih. Demikian juga bihasbil waqt wal hal, tergantung kondisi waktu dan kondisinya, situasinya yang al-muta'alliqah birru'ya, yang berkaitan dengan mimpi tersebut. Sesuatu hal di masa tertentu belum tentu sama-sama dianggap baik ketika sudah lintas waktu atau lintas tempat. Di pepatah kita ada, lain ladang, lain ilalang. Kadang-kadang ada beberapa tindak tanduk yang untuk suatu tempat itu kurang pas, di tempat lainnya dianggap baik. Maka di mana dia mengalami mimpi ini sangat juga terkait dengan ini. Mungkin bisa dikaitkan juga dengan kaidah al-adah muhakkamah. Ya. Orang yang menganggap bahwasanya sesuatu itu salah, di mana dia menganggap salah? Demikian juga waktunya. Maka ini semuanya sangat bergantung pemahaman alim yang menakbirkan, ya, yang tergambar padanya surah permasalahan secara jujur. Ini digambarkan dalam kisah Yusuf alaihissalam. Yang itu terjadi. Bagaimana? Yang pertama, beliau bermimpi sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di akhir kisah, ketika dipertemukan kembali dengan keluarganya, beliau menafsirkan bahwasanya ini adalah tafsirnya mimpiku yang awal. Demikian juga disebutkan mimpinya dua pemuda yang menemani beliau di penjara. Yang satu jujur, maka disampaikan sesuai dengan apa yang ditakbirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari berita yang digambarkan itu. Yang kedua, yataraddud. Ya, dia kemudian merevisi. Dan memang dia revisi karena yang disampaikan dari gambaran yang jujur sebelumnya itu dianggap merugikan bagi dia. Maka ini sangat tergantung antara kejujuran orang yang menyampaikan isi ru'yah tersebut. Demikian juga ru'yah Malik. Ya, sang raja yang kemudian minta bantuan Nabi Yusuf untuk menakbirkannya. Ini menjadi usul terkait dengan ilmu ta'birur ru'ya ini. Kemudian beliau juga rahimahullah ta'ala al-mu'allif juga menyebutkan beberapa jenis ru'ya, beberapa jenis mimpi. Ada yang diistilahkan dengan ru'ya as-sahihah, ya, mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu sendiri dari penjelasan berikutnya, pada bagian-bagian berikutnya itu kemudian kita fahami itu terbagi menjadi dua. Ya. Ru'ya, mimpi yang benar itu bisa berupa mimpi ala haqiqatihi. Ya. Benar sesuai kenyataan yang persis dilihat dalam mimpi itu. Ya. Mimpi untuk bisa mendapat tambahan ilmu, belajar kepada syekh. Ternyata dia benar-benar bisa bertemu dengan syekh itu dan bisa mendapatkan tambahan ilmu dari syekh tersebut. Hakiki ini. Terkadang juga wa yakunu ta'biruhu, ya, bukan hakiki tapi membutuhkan penafsiran. Ya. Nah, ini. Yang ini yang disebutkan dalam kisah Yusuf alaihissalam itu kebanyakannya dalam konteks ini. Nah, sementara jenis yang kedua, yang sebaliknya, yaitu mimpi yang batilah. Mimpi yang batilah. Nah, mimpi yang batilah ini disebut sebagai al-ghathu ahlam. Ya. Isi mimpi yang kacau. Tidak bisa pelajari tafsirnya, tidak ada takwilnya. Ini apanya sudah adzan ya?
1: Nah,
0: ya. Jadi talkhisnya dua jenis mimpi itu yang dijelaskan pada bagian ini, demikian juga usul takbir, dan kemudian dirinci bagian per bagian itu, dan didapatkan pelajaran-pelajaran dari mimpi-mimpi tersebut. Namun qadarullah, kita belum sampai bisa memurojaah bagian-bagian lebih lanjut yang telah sebetulnya disampaikan dalam pelajaran dars tadi pagi bersama Syekh Al-Muhadir Hafidhullah Ta'ala. Nah, mungkin ini dari kami, walaupun belum tuntas, semoga ada bagian-bagian manfaat yang bisa bisa diambil bersama. Kita mohon maaf atas keterbatasannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan Hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau sampaikan fawaid-fawaid, faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang telah kita dengarkan bersama dari Syekh Abdul Hakim Dahas Hafizahullah. Semoga ini semua menjadi pemberat timbangan amalan beliau kelak pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Ustaz serta keluarga dan seluruh anak-anak beliau.
0: Amin.
1: Kepada para pendengar sekalian, kami mohon maaf sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwasanya tidak semua faedah bisa disampaikan pada kesempatan memang yang singkat ini, sehingga mungkin harapannya nanti bisa dimurojaah sendiri ketika audio telah kami publis di channel resmi Doro Imam Al-Muzani di channel Telegram. Demikian mungkin acara kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai kekurangan yang ada, dan kami himbau kepada para pendengar sekalian bahwasanya acara Mudir insya Allah masih akan terus berlanjut. Insya Allah besok pagi akan berlanjut dengan pembahasan yang sama, yaitu fawaid mustanbathah min kisati Yusuf alaihissalam. Demikian, saya Muammar Purwandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Besok pagi siapa? Belum menunggu ya. Iya.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: 그래. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Para pendengar Radio Minhajul Athar Jember yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kalimat syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan juga karunia-Nya dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah semata. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam sebuah ruang perbincangan yang insya Allah memberikan manfaat, menambah faedah, wawasan serta menghadirkan berbagai macam faedah keilmuan bagi kita semua. Selamat malam dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di program kita yang tercinta, program Al-Birri, Bincang Malam Interaktif. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Ia bukan sekadar informasi yang dikumpulkan, bukan pula sekadar pengetahuan yang memenuhi ingatan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menuntun seorang hamba untuk mengenal Rabb-nya, memperbaiki ibadahnya, meluruskan keyakinannya, serta membimbingnya dalam menjalani kehidupan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, perjalanan seorang penuntut ilmu tidak selalu diukur dari seberapa jauh ia melangkah, tetapi dari seberapa besar ilmu yang ia cari dapat membimbing.

0: bimbingnya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka tidak berlebihanlah jika kita katakan bahwa perjalanan menuju majelis ilmu merupakan bagian dari perjalanan menuju kebaikan. Dan pada malam hari ini, kita akan berbicara tentang sebuah perjalanan yang insya Allah syarat dengan semangat tersebut. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada program Albiri kita di malam hari ini dalam edisi spesial daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima, kita mengangkat sebuah tema delegasi Makassar menuju daurah Al-Muzani 5. Makassar dan Jember bukanlah dua kota yang berdekatan. Ada jarak yang harus ditempuh, ada persiapan yang harus dilakukan, dan ada waktu dan tenaga yang harus dicurahkan. Namun, ketika yang menjadi tujuan adalah majelis ilmu, maka jarak tersebut bukan semata-mata persoalan geografis. Di sana ada semangat untuk menghadiri majelis ilmu, bertemu dengan para ulama dan asatidah, mengambil faedah serta menghidupkan tradisi para salaf dalam menuntut ilmu. Malam ini kita akan mencoba melihat perjalanan tersebut lebih dekat. Bukan hanya tentang siapa yang berangkat dan bagaimana perjalanan mereka, tetapi lebih dari itu, kita ingin menggali apa yang menjadi motivasi mereka, bagaimana persiapan yang mereka lakukan, dan apa yang diharapkan dari daurah Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini. Dan yang tidak kalah penting, apa yang semestinya menjadi bekal seorang penuntut ilmu ketika mendatangi sebuah majelis ilmu. Semoga bincang ringan kita malam hari ini tidak berhenti sebagai sebuah cerita perjalanan dari Makassar menuju Jember saja, tetapi menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin mencintai ilmu, mencintai majelis ilmu, dan bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Dan untuk membahas tema tersebut telah hadir di tengah-tengah kita, bersama kita dua orang asatidah yang insya Allah akan memberikan ilmu dan pengalaman kepada para pendengar sekalian. Telah bersama kita yang pertama Ustaz Azhari As-Saghaf hafizahullah ta'ala, dan kedua ada Ustaz Islah Lahamido. Tentu kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa jazakumullahu khairan ala hudurikum. Tentunya hendaknya bagi kita sebelum memulai perbincangan hangat kita pada malam hari ini, kita berkenalan terlebih dahulu dengan beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan asatidah Ustaz Azhari dan juga Ustaz Islah di Ma'had Minhajul Athar.
1: Ahlan wa sahlan, waalaikumsalam.
0: Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah tentunya.
1: Amin, amin.
0: Dan juga menjadikan kita bisa menggali pelajaran dan juga berbagai faedah dari antum semua. Tentu para pendengar ingin berkenalan lebih dekat dengan antum sekalian, Ustaz. Mungkin bisa dimulai dari Ustaz Azhari terlebih dahulu, mengenalkan diri, asal, dan juga ma'had yang sedang antum ampun sekarang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Perkenalkan, saya Azhari, asal Kota Pangkep. Tapi sekarang mukim dan tinggal di Wonndula, Ustaz.
0: Wonndula.
2: Nah, tinggal di Wonndula sebagai tenaga pengajar, Ustaz.
0: Wonndula itu jaraknya dengan Makassar berapa jauh gitu?
2: Sekitar 12 jam, Ustaz.
0: 12 jam. Lebihnya. Oh, cukup jauh, Ustaz, ya. Masyaallah. Sana terdiri ma'had apa saja?
2: Madrasah, Ustaz.
0: Madrasah.
2: Nah, madrasah mulai dari MTA dan MTP.
0: MTA dan MTP. Nah. Untuk tulab dan juga tenaga pengajar sana cukup banyak insyaallah, Ustaz.
2: Kalau tenaga pengajar berdua, Ustaz.
0: Berdua. Berdua. Nah. Dan untuk tulabnya?
2: Tulabnya kurang lebih kalau digabung dua-duanya itu ada belasan, Ustaz.
0: Oh, ada belasan. Nah. Masyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan dan buka lagi dakwah kita untuk semakin terbuka ya, Ustaz.
2: Amin.
0: Bisa kalau boleh tahu nama ma'hadnya sendiri apa, Ustaz? Rumbel ya.
2: Namanya Ma'had Darussunnah, Ustaz.
0: Ma'had Darussunnah.
2: Darussunnah Wandullah.
0: Wandullah, masyaallah. Ustaz sudah berjalan berapa tahun, Ustaz, kalau boleh tahu?
2: Wallah alam itu sebelumnya awalnya mungkin itu dari Ustaz Abu Said di sana.
0: Oh, dari Ustaz,
2: Ustaz Abu Said. Kalau kurang anak tidak tahu ininya. Sejak kapan mulainya? Wallah alam.
0: Dia itu melanjutkan
2: namanya dari ketika Ustaz Abu Said kembali ke Jawa, anak dipanggil ke sana.
0: Oh, masyaallah. Semoga Allah bukakan lagi dakwah kita, semoga semakin berkembang. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustaz Azhari. Kemudian kita berpindah kepada Ustaz Islah, tafadhal Ustaz Islah untuk memperkenalkan diri.
1: Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'ad. Ana Abu Bunyamin Islah. Kalau lahir di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ya, lahir di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan sekarang kita mukim di Makassar.
0: Mukim di Makassar.
1: Ya, mukim di Makassar. Nah, sebagai muta'awin lah di madrasah, di ma'had.
0: Di ma'had.
1: Nah, ya.
0: Kalau boleh tahu nama rumbel atau ma'had yang ada di Makassar apa, Ustaz?
1: Ya, kita namanya Madrasah Ahli Sunnah Makassar.
0: Madrasah Ahli Sunnah ya, Makassar.
1: Nah, Yayasan Imam Al-Auza'i.
0: Yayasan Imam Al-Auza'i, nah. Masya Allah. Mungkin tulab dan juga tenaga pengajar sana cukup banyak kelihatannya.
1: Tulab, kalau tulab alhamdulillah lumayan lah. Sekitar 60-an lebih.
0: Oh, masyaallah. Ya,
1: 60-an lebih. Adapun tenaga pengajar pas-pas lah, bisa juga dikatakan kurang.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Nah,
0: itu 60 tulab itu terdiri dari marhalah apa saja, Ustaz?
1: Banin banat semua digabung. Oh, ya, 60-an. Ada dari marhalah Madrasah Tarbiyatul Aulad, MTA, Banin banat. Kemudian juga ada MTP, Madrasah Tahfidz Terpadu, kelas 1 sampai kelas 6, Banin dan banat. Kemudian ada juga Tahfidz, Banin dan banat, dan juga Takmili, Banin dan banat. Nah, kalaupun enam, kalau tahfidz banin itu sudah menginap.
0: Oh.
1: Ya, sampai takmili ada asrama kita di sana.
0: Nah, masyaallah.
1: Adapun banat sementara ini mereka full day, pulang pergi.
0: Iya.
1: Nah, jadi belum ada menginap kalau untuk banat. Iya, begitu.
0: Rasulullah, insyaallah.
1: Amin amin.
0: Hayakallah. Ma'had kita dan memberikan keberkahan.
1: Amin amin. Hayakallah. Nah.
0: Kemudian Ustaz, mungkin kita sebagaimana kita ketahui di sini bahwasannya judul kita tadi delegasi Makassar atau rombongan dari Makassar menuju Jember. Mungkin para narasumber, para pendengar ingin lebih tahu lebih dekat bagaimana awal mula munculnya gagasan untuk membentuk delegasi dari Makassar menuju Daurah Al-Muzani. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwasannya Ustadz Azhari dari kota yang berbeda, Ustadz Islah dari kota yang berbeda juga. Jadi kan ada di sana komunikasi untuk membangun.
1: Iya, berawal dari karena kita mau berangkat ke Surabaya itu satu pelabuhan gitu, Ustadz Azhari ya. Kita satu pelabuhan. Jadi alhamdulillah kita ada majmuah atau grup konfirmasi Muzani Sulawesi.
0: Oh.
1: Itu untuk memudahkan koordinasi keberangkatan baik doro khusus ataupun doro umum. Nah, dan grup itu terdiri dari beberapa ikhwah kita dari belahan Sulawesi. Ya, ada dari Sulawesi Utara, ada juga dari Sulawesi Selatan, dari berbagai kotanya, kota Boni, Palopo, Goa, kemudian Sinjai, gitu juga Sulawesi Tengah, perbatasan Sulawesi Tengah ya, masih Sulawesi Selatan. Ada juga dari Sulawesi Tengah juga tergabung di dalam grup itu.
0: Jadi ini mencakup Sulawesi secara keumuman ya, Sade?
1: Bisa dikata demikian ya, karena karena juga sebelumnya dari Kendari kita bergabung di grup. Sehingga ketika pembelian tiket itu kita satukan jadi rombongan gitu. Ini memudahkan karena di Makassar kan ini.
0: Pelabuhannya.
1: Pelabuhannya itu di Makassar. Jadi kita koordinir Mi itu yang mau berangkat hari apa, hari H keberangkatan kapal. Yang doro khusus siapa aja nanti di list, kemudian kita informasikan registrasi, kemudian hal-hal lainnya yang berkaitan dengan keberangkatan.
0: Jadi terstruktur dengan rapi ya, Ustaz.
1: Iya, badallah, dibantu juga Ustaz Jamal juga sebagai koordinator. Demikian.
0: Tentunya dengan Aunillah terbentuklah delegasi Makassar ini tadi. Yang mana cakupannya dia dari berbagai kabupaten yang ada di Sulawesi. Semoga Allah lindungi dan juga menjaga antum semua.
1: Amin, amin. Jazakallah khair.
0: Kemudian kalau boleh tahu, Ustaz, ini kan terdiri dari berbagai kabupaten. Tentu kan banyak orang ini jumlahnya. Kalau boleh tahu berapa total rombongan yang ada dari Sulawesi ya, secara umum ya, Ustaz? Atau rombongan antum sendirilah.
1: Kalau rombongan doro khusus kita ini mungkin berjumlah belasan ya. Nah, sementara ini berjumlah belasan yang Anda ketahui. Kalau nanti doro umum akan datang lagi lumayan. Jadi mungkin sekitar 20-an lebih lah semuanya dari belahan daerah.
0: Dari belahan daerah di Sulawesi. Masya Allah. Tentu ini menunjukkan semangat dan juga antusias
1: dari
0: ikhwah dan juga asatidah di sana. Masya Allah.
1: Tentunya berawal dari sabda-sabda Nabi ya, yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, siapa yang tidak inginkan kita untuk masuk surga dimudahkan?
0: Semuanya menginginkan hal tersebut. Untuk Ustaz Azhari sendiri, tentu kan perjalanan ini bukan perjalanan yang singkat saja, butuhkan waktu yang panjang. Bahkan tadi sampaikan 1 hari 2 malam ya perjalanannya.
2: Kapalnya.
0: Belum lagi kendaraan daratnya panjang juga. Mungkin bagaimana persiapan rombongan sebelum keberangkatan menuju Jember, Ustaz? Dari tiket, kemudian yang hal-hal lain yang antum siapkan gitu.
2: Mungkin kalau tiketnya itu alhamdulillah ada teman-teman di antaranya dari Makassar juga yang menguruskan saat ininya tiketnya.
0: Jadi satu kesatuan saat ya.
2: Mereka kita berkoordinasi dengan mereka-mereka yang ada dengan ikhwan-ikhwan yang ada di Makassar atau saat-saat.
0: Kalau untuk persiapan bekal dan yang lainnya juga disiapkan juga, Sat?
1: Iya, tentunya harus ada bekal.
0: Ada bekal ya.
1: Iya, baik bekal dari segi ilmu, kemudian bekal juga dari fisik makanan karena menempuh perjalanan lumayan.
0: Betul. Kalau boleh digambarkan sedikit, Ustaz. Bagaimana untuk mempersiapkan hal tersebut? Tentu kan perjalanannya tidak singkat ini. Jadi dari malam bahkan perjalanannya kalau boleh tahu dari kapan ya?
1: Itu kapal kita start itu jam 9 malam yang di tiket. Yang di tiket. Cuman itu terjadi delay beberapa jam. Sebelum itu kita udah koordinasi dengan teman-teman yang mau berangkat dan mereka itu perjalanan semua ke Makassar. Dari Palopo, dari Bone, dari Goa, dari Wondula, sampailah kita ketemu di pelabuhan. Sebelumnya itu mereka juga sempat berkunjung dulu di madrasah kita di Makassar. Di antaranya ada Abu Bed, ada Abu Jibran, ada Ustaz Zahri.
0: Titik kumpul ya?
1: Iya, berkunjung kan kita di Makassar. Berkunjung kebetulan.
0: Kebetulan pelabuhan juga ada di Makassar.
1: Iya, gitu.
0: Masya Allah.
1: Jadi baru berangkat kita ke pelabuhan.
0: Masya Allah. Mungkin selama di perjalanan dan kegiatan yang antum melaksanakan ini, mungkin bisa berbagi sedikit cerita dari perjalanan Makassar menuju Jember.
1: Oh, masya Allah.
0: Mungkin ada hal-hal menarik mungkin Ustaz yang para pendengar penasaran ini. Dengan perjalanan yang cukup panjang, tentu memiliki sedikit banyaknya cerita gitu Ustaz.
1: Adalah Ustaz Azhari. Ya tentunya kita rame-rame ya di pelabuhan. Walaupun kita berangkatnya tidak bersama-sama, tapi kumpul di pelabuhan. Sebagian kita sudah naik ke kapal semuanya waktu itu. Nah, sebelumnya itu Ana dulu yang sampai. Lalu sampai di pelabuhan, baru datang teman-teman. Baru kita masuk kapal. Nah, rencananya kita mau berangkat itu jam 9. Ya, jam 9 mau berangkat rencananya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal ternyata delay kapalnya. Memang itu DLU itu memang delay dia. Seringnya dia lambat ya Sazari ya. Namanya Dharma Lautan Utama itu seringnya dia agak lambat karena dia membawa itu trek-trek. Membawa itu mobil-mobil besar. Perjalanan ke Surabaya. Bahkan waktu itu juga banyak sekali kita lihat itu truk durian. Mungkin antum lihat ya. Jadi aroma durian itu tercium sampai pelabuhan. Mungkin mau diimpor ke Surabaya, ke Jawa. Ada durian palopo, durian dari gitu. Mana itu waktu itu?
0: Diimpor dari Sulawesi menuju Jawa ya.
1: Macam-macam waktu itu, masya Allah. Nah, kemudian delay. Terus ketika jam 11 itu belum berangkat kapal. Ana lihat itu ada orang kasih turun tandu. Tandu, Ana bilang, kenapa ada tandu ini? Dikeluarkan dari ruang apa? Ruang medis. Karena memang kan kapal Dharma Lautan Utama itu masya Allah tergolong elit ya. Ada ruang medisnya, terus bagus itu masya Allah kapalnya. Cenderung elit, kemudian juga banyak kemudahan-kemudahan di dalamnya itu. Nah, ternyata qadarullah ada yang meninggal di kapal. Jadi itulah kita tidak tahu ya kematian ya. Nah, dan ini juga Ana alami waktu pulang dari Muzani 2. Waktu pulang dari Muzani 2, Ana sempat terlambat pulang ke Makassar. Itu juga pas Ana naik, waktu itu Ana naik Pelni, bukan Dharma. Naik Pelni Sinabung, kapal Sinabung dari Surabaya ke Makassar. Waktu Ana mau naik dek itu, tiba-tiba ada orang buru-buru bawa tandu. Ana lihat ternyata ada mayit, ada jenazah yang dibawa. Dan di pantasan ada mobil jenazah di luar. Dan ternyata pas itu Ana lihat ada tandu, firasatannya kayak ada yang meninggal lagi. Nah, sampai dapat info dari beberapa teman-teman dan juga pengurus-pengurus kapal, memang ada yang meninggal. Sudah dicoba beberapa kali untuk diberikan oksigen dan yang lainnya, tapi Allah berkehendak dia wafat. Nah, jadi tambah lagi delay kapal kita.
0: Itu belum jalan menuju.
1: Belum.
0: Masih di Makassar.
1: Masih di Makassar. Nah, jadi sampai jam 12 kita tunggu jam 1. Ternyata kita tunggu dulu mobil ambulan datang untuk jemput jenazah. Baru dibawa itu jenazah jam 2 malam baru kita berangkat. Sekitar jam 2:30-3. Baru jalan itu kapal dari jam 9.
0: Jadi sebelum perjalanan kejadiannya terjadi sebelum perjalanan.
1: Iya, di kapal.
0: Di kali keduanya tuh misalnya
1: selain. Iya, Ana melihat pemandangan. Jadi cukup mengingatkan bahwa kematian itu memang tidak mengenal tempat.
0: Betul.
1: Di mana pun, bahkan di saat safar kita bisa saja wafat gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, mengingatkan kita untuk safar itu bukan hanya dia safar tidak ada tanggungan, tidak. Justru ketika safar dia harus memperbanyak takwanya. Memperbanyak muru'ahnya, memperkuat takwa dia kepada Allah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Musibah-musibah dan yang lainnya.
0: Kejadian yang terjadi. Namun itu menjadikan perjalanan antum sedikit terlambat.
1: Ya, qadarullah. Nah, ada salah satu sebabnya itu.
0: Apakah dengan kejadian itu perjalanan antum menuju Jember juga telat atau tidak?
1: Tentu karena delay kapal sehingga kita sampai di pelabuhan yang tadinya di tiket itu jam 2 malam, jam 2 dini hari jadi jam 7:30-8 pagi. Iya, jadi delay berapa jam itu sampai. Tapi sebelumnya sebenarnya infonya itu sampai mendarat jam 6 atau jam 7. Namun karena kedarullah di pelabuhan Surabaya dermaganya full. Oh. Iya, jadi mengantri. Kita ya, jadi kita berhenti dulu di Selat Madura.
0: Oh, gitu.
1: Di Selat Madura berhenti di Selat Madura sekitar 2 jam. Gitu Sasar ya, baru kita berangkat lagi. Sampai di Surabaya, alhamdulillah kemudahan lagi sampai di Surabaya. Kapal berlabuh gitu ya. Langsung ada bis yang angkut. Jadi kita enggak capek itu langsung pakai bis itu. Sampai diantar cukup jauh memang pelabuhan Surabaya. Sampai ke depan cukup jauh memang.
0: Lumayan jauh
1: tadi. Iya, lumayan jauh.
0: Berarti lumayan letih juga gitu.
1: Iya. Enam.
0: Kan tetapi dengan kondisi yang demikian bertemu dengan teman-teman lagi.
1: Nah, itu semakin semangat lagi.
0: Semangat lagi. Ya.
1: Lama tidak berjumpa, betul. Iya. Ketemu teman-teman di sini. Masyaallah, saya tidak walau mudah di sini. Ketemu antum juga.
0: Alhamdulillah.
1: Nah.
0: Semakin semangat kita ya.
1: Iya.
0: Saling mendukung satu sama lain.
1: Ini Mas Syekh datang ke tempat kita, kita harus semangat untuk berdoa dimudahkan. Nah, menyambut, memuliakan, bertawadhu di depannya Mas Syekh, belajar di hadapan mereka. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan. Nah, jadi kita minta kemudahan untuk dimudahkan terus belajar di hadapan para ulama.
0: Masya Allah, tentu pelajaran dan juga kisah yang sangat menarik ya dari delegasi Makassar ini. Walaupun mereka terlambat, walaupun mereka di sana ada sedikit hal yang tentunya qadarullah masyaallah tidak sama-sama tidak kita inginkan.
1: Nah.
0: Namun tentu banyak hikmah dan juga pelajaran yang kita dapat dari perjalanan tersebut.
1: Nah, dan sebagian teman-teman sudah beli tiket kereta.
0: Oh,
1: iya, karena pikirannya kan nanti jam 2 mendarat, kereta itu jam 6. Ternyata delay, jadi kodarlah hangus tiketnya.
0: Hangus,
1: jadi kita cari mobil dulu itu. Tunggu mobil dulu, telepon mobil sampai sekitar jam berapa itu kita berangkat. Jam-jam mau habis Jumatan.
0: Habis Jumatan.
1: Harus start ke Jember. Gitu Sazar ya.
2: Nah, betul.
0: Berarti perjalanan dari Surabaya menuju Jember
1: pada Jumat lah.
0: Menggunakan mobil.
1: Mobil travel, dua travel. Mobil kita.
0: Yang awalnya tadi ada yang ingin naik
1: kereta rencananya.
0: Qadarullah masyaallah. Jadi pelajaran juga akhirnya ya.
1: Yeah.
0: Ke depannya tidak ini ngambil tiket pas-pas gitu ya. Khawatir ada delay dan yang lainnya.
1: Iya, yeah. Kebetulan kan murah toh dari Surabaya naik Prabowangi 29.000.
0: Oh iya.
1: Iya, yeah, jadi mau diambil memang toh.
0: Iya ya, ini bisa menjadi pelajaran juga bagi teman-teman daurah umum yang bakal datang nanti.
1: Iya.
0: Siapa tahu dari Makassar dan dari daerah lainnya.
1: Mm-mm.
0: Jangan buru-buru, harus perhatian dengan jadwal ya. Khawatir, harus mempertimbangkan itu saja. Warakallahu
1: fikum warakallahu.
0: Jadi dari pengalaman yang tadi sesampainya antum di Jember, tentu ada hal-hal yang paling antum nantikan dari daurah Imam Al-Muzani ini. Mungkin bisa sedikit diceritakan ini, apa hal yang sangat dinantikan setelah tiba di Ma'had Minhajul Athar ini?
1: Jadi satu hal yang masya Allah banget ya, ana pas ke Jember tuh pengen ketemu Ustaz Luqman.
0: Pengen
1: banget ketemu Ustaz Luqman gitu. Jadi pas mobil kita sampai, Ustaz Luqman ada di situ beneran.
0: Pas
1: ya, jadi alhamdulillah kita gitu langsung ya, saliman gitu. Kan ada beberapa satidah juga, ada Ustaz Harisman di situ, kita langsung saliman masya Allah. Jadi semakin semangat gitu.
0: Apa yang diharapkan terwujud langsung.
1: Iya, ada beliau di situ, langsung kita saliman, berpelukan. Alhamdulillah. Kemudahan dari Allah.
0: Kemudahan. Kalau untuk Ustaz Azhari sendiri, mungkin ada setibanya di Jember, apa yang sangat dinantikan, apa yang sangat diharapkan? Nanti istirahat mungkin ya, karena letih tadi ya.
1: Kita sebenarnya satu rombongan.
0: Iya.
1: Tapi beliau di mobil sebelah, mobil satu sama barang-barang ya.
0: Masya Allah. Di sini kita ingin menanyakan sedikit saat menurut antum, apa hal penting yang harus disiapkan untuk menghadiri daurah ini secara langsung? Tentunya kan nanti kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari antum-antum ini, bagi berbagai macam, berbagai ikhwah yang bakal hadir dari daerah-daerah, tentu mereka membutuhkan ilmu dan juga masukan dari antum untuk mempersiapkan kehadiran mereka besok di daurah umum.
1: Tentu yang pertama itu termasuk bekal ya, bekal perjalanan thalabul ilmi. Jadi berangkat pergi daurah itu juga harus memiliki misi. Jadi bukan hanya berangkat, bukan hanya bertemu, bukan hanya duduk, tapi dia harus memahami bekal perjalanan dia. Tentunya yang pertama adalah ikhlasun niyah. Dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan itu bukan hanya sekedar fisik ya, tapi perjalanan untuk mencari ilmu yang itu nanti membuahkan taqarrub ilallah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabatullah. Nah, dengan ikhlas maka akan ada niat yang benar. Kemudian berikutnya harus sabar. Nah, harus sabar dan sungguh-sungguh ya. Dari berbagai apapun yang dihadapi, mungkin tentu saja kita keluar dari daerah kita itu bukan hanya pergi, tapi ada materi atau uang yang kita keluarkan. Itu mungkin notabene tidak sedikit. Nah, sebagiannya mungkin membawa anaknya, sebagiannya mungkin membawa keluarganya. Tentu itu tidak sedikit mungkin uang yang dikeluarkan ya. Tapi insya Allah dengan niat yang benar ya, itu dengan kesungguhan yang benar, maka pengorbanan dia lakukan itu bukan beban, tapi itu investasi. Iya, jadi itu jangan jadikan itu sebagai beban, tapi yang kita keluarkan itu investasi kita untuk akhirat, di akhirat nanti. Bahwa yang kita keluarkan itu insya Allah adalah amal pemberat kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Nah, mungkin begitu. Terus tentunya ada adab kepada para ulama, yaitu kita khidmat, mendengarkan ilmu mereka dengan baik, dan membawa hati yang siap mendengarkan, mencatat ilmu dan mengamalkan faedah-faedah yang disampaikan. Mungkin demikian.
0: Masya Allah, ini berbagai macam faedah yang kita dapatkan dari Ustaz Islah. Mungkin Ustaz Azhari mau menambahkan dari apa yang disampaikan Ustaz Islah tadi.
2: Ustaz, Masya Allah apa yang disampaikan Ustaz Islah itu sudah mencukupi. Mungkin diantaranya persiapan tambahan seperti mempersiapkan hal-hal yang apa namanya yang kita butuhkan nantinya di sini. Karena di sini kurang lebih cuacanya sama ya dengan tempat di sana.
0: Di daerah itu.
2: Dingin. Jadi mungkin butuh persiapan jaket atau apa, kaos kaki.
0: Tentunya.
2: Bukan bulat. Ustaz Islah tadi sudah menyampaikan ikhlasun niyah dan at-ta'adub, beradab kepada para ulama. Masya Allah, itu diantara sebab keberkahan ilmu kita, beradab kepada para ulama.
0: Masya Allah. Jazakumullah khairan atas faedah-faedahnya. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi. Ini antum kan berangkat dari Makassar menuju Jember, perjalanan yang jauh. Menurut antum, seberapa penting menghadiri daurah secara langsung?
1: Sangat penting.
0: Tentunya sangat penting.
1: Nah, karena bertalaki duduk di hadapan para ulama. Banyak bahkan mendapatkan fawaid dari berbagai hadis yang disebutkan. Pertama, halaqatul ilm. Kemudian mendapatkan ilmu dengan talaki. Bermajelis. Kemudian juga mendapatkan faedah sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah dan berbagai faedah-faedah lain. Langsung melihat bagaimana ulama itu menyampaikan ilmu. Ya, bagaimana ketenangan mereka, wibawanya mereka, adab mereka yang mereka sampaikan, gerak-geriknya seperti apa, ramahnya seperti apa, kasih sayangnya seperti apa, itu langsung kita lihat. Sangat berbeda dengan mendengarkan dengan telekonferensi ataupun yang lainnya. Nah, walaupun tidak menafikan itu juga mendapatkan ilmu ya.
0: Betul.
1: Nah, kita berbicara dari kutaman talaki tersebut.
0: Masya Allah, semoga dengan hal ini keberkahan yang ada pada ilmu tersebut semakin bisa kita rasakan.
1: Amin.
0: Tentunya. Mungkin dari kegiatan daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, antum-antum sendiri para asatidah memiliki target-target yang ingin antum capai selama mengikuti daurah. Mungkin ada target apa Ustaz yang bisa diceritakan kepada para pendengar, mungkin mereka juga bisa mengambil pelajaran, mengikuti, mencontoh antum.
1: Tafadhal Ustaz.
2: Mungkin antara targetnya itu minimalnya kita memahami pelajaran yang yang masyayikh kita sampaikan kepada kita. dua kitab yang sangat bermanfaat untuk kita tentunya. Salah satunya Syarah Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Nah, demikian pula Fawaid dari Syarah Yusuf. Nah, di antara faedah yang terbesar kata Syekh itu al-ikhlas, kata beliau. Nah, tentunya ini yang harus kita, di antara target yang kita, agar kita selalu mengikhlaskan ibadah kita, amalan-amalan kita, demikian pula perjalanan kita dari rumah ke tempat kita menuntut ilmu, seluruhnya diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh. Dengannya Allah akan membantu kita dalam hal tersebut. Itulah target yang ingin dan seharusnya kita capai dalam perjalanan kali ini, Ustaz.
0: Ustaz.
2: Memahami kitab yang ulama kita bawakan.
0: Nah, semoga para pendengar bisa mengambil pelajaran juga, dan yang awalnya mungkin lupa atau belum punya bayangan target apa ini yang harus Anda kejar. Semoga dari apa yang Antum sampaikan tadi bisa diambil pelajarannya oleh para pendengar sekalian. Untuk Antum sendiri, Ustaz, mungkin ada pesan untuk para ikhwah dan juga talabul ilmi yang mungkin belum bisa hadir di tengah-tengah kita dengan berbagai macam halangan dan juga hal yang mungkin membuat mereka tidak bisa bersama kita. Mungkin, sedikit pesan.
1: Yang pertama, apabila bisa dikatakan pesan ya, adalah jangan sedih, jangan berputus asa, karena alhamdulillah ada wasail yang bisa kita raih juga. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam mana hadis ya, seorang yang sudah berniat namun dia tidak mendapatkan pencapaian atau tidak sampai pada hal yang dituju tersebut, dia bisa mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, orang yang hadir di situ. Bahkan bisa jadi karena dia mungkin lebih ikhlas ya, dia menyaingi pahala orang yang hadir. Jadi jangan merasa lemah, jangan merasa putus asa. Sebagaimana Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan berdoa, tentunya berdoa agar dimudahkan atau di kesempatan berikutnya Allah berikan kemudahan sehingga bisa bertemu kembali dengan masyayikh. Insyaallah.
0: Jazakumullah khairan, Ustaz Islah. Semoga teman-teman yang belum diberikan kesempatan untuk hadir bisa terus semangat dan tidak bersedih, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan di pertemuan daurah berikutnya. Allah bukakan bentuk rezeki dan yang lainnya untuk bisa hadir bersama kita di tengah-tengah daurah ini. Mungkin sebagai pertanyaan penutup ringan, Ustaz, karena ini masih di awal pertemuan, mungkin adalah sedikit kesan yang Antum dapatkan selama mengikuti daurah. Mungkin Ustaz Islah sendiri atau Ustaz Aziz sendiri sudah mengikuti daurah untuk kesekian kalinya. Mungkin ada sedikit kesan yang bisa diceritakan selama mengikuti daurah Imam Al-Muzani ini.
1: Kesan tidak terbilang ya, sangat banyak, masya Allah. Iya. Kesan pertama adalah nikmat ukhuwah. Ya, nikmat ukhuwah di mana kita bisa berjumpa dengan teman-teman, asatidzah, ulama mudarrisin, yang itu betul-betul menambah semangat kita. Seperti lebih mengisi lagi target-target kita, lebih menghidupkan lagi rasa semangat dalam beribadah, bertakwa. Dan lingkungan yang luar biasa itu sangat indah, yang mempengaruhi kekuatan ibadah dan takwa kita. Iya, di mana di samping kita ada para ulama, ada para asatidzah, dan kita hidup berlingkungan dengan mereka, dan nuansa ilmu itu betul-betul kesan yang luar biasa. Itu salah satu kesan. Berikutnya juga bagagaimana para ikhwah berta'awun yang luar biasa ya, ikhwah Jember maupun luar Jember. Mereka ada yang tim transportasi, tim air, ada yang tim laundry, yang semuanya itu kompak. Ada tim souvenir, tim sekretariat, yang kita lihat kegigihannya mereka. Hafizahumullah ya. Bahkan mereka menjaga para tamu-tamu datang, ikramu duyuf, kemudian dibawa, dibantu barang-barangnya oleh santri-santri. Kita baru datang langsung ada santri-santri yang Fadhil Ami kita bantu, masya Allah. Ini luar biasa ini ya. Kita memang dimudahkan gitu. Ini masya Allah pemandangan yang membuat kita ini terenyuh hati kita, terharu bagaimana Badallah ya kesungguhannya Satidah dalam mendidik, dalam memberikan contoh teladan, kegigihan dalam bertahun, yang semua itu terbangun pada ayat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, masya Allah.
0: Kita sangat melihat pendidikan yang diajarkan oleh Asatidah kepada para ikhwah dan juga para tulab, menegakkan ta'awun fima bainana, menunjukkan kekuatan kaum mukminin tentunya saja, kaum muslimin, salafiyin secara khusus untuk saling membantu. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk Ustaz Azhari pada pertemuan kita di malam hari ini. Mungkin ada satu kata yang bisa menggambarkan perjalanan itu menuju daurah Al-Muzani kelima ini, Ustaz. Yang mungkin bisa diberikan kesan.
2: Satu kata, Ustaz.
0: Yeah.
2: Tentunya pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Bersyukur.
2: Saya bersyukur karena ini alhamdulillah merupakan kehadiran kedua anak di tempat ini.
0: Masyaallah.
2: Kehadiran kedua anak di sini. Sangat luar biasa.
0: Pengalaman yang sangat banyak, Ustaz.
2: Pengalaman yang sangat banyak dan sangat luar biasa, Ustaz. Pertama kali anak ke sini tuh masyaallah. Anak kagum, senang. Tentunya apalagi yang kedua ini karena sebelumnya kita sudah punya ada kenalan.
0: Iya, iya, iya.
2: Insya Allah ini bisa jadi kita ketemu lagi dengan beliau-beliau ini yang asatidzah kita. Demikian pula apa yang disampaikan asatidzah dari ta'awun para ikhwah dan asatidzah tanpa kenal lelah dengan semangat mereka yang tinggi. Jazahumullah khairan. Semoga Allah membalas mereka dan antum semuanya dengan kebaikan yang banyak. Itu perjuangan untuk kesuksesan daurah ini tentunya. Semoga Allah SWT terus memberikan mereka kekuatan hingga daurah selesai.
0: Masya Allah ya.
2: Ini sangat senang. Pertama kali anda datang ke sini, masya Allah, itu sangat luar biasa anda lihat.
0: Melihat antusias para ikhwah dan juga tulab. Ya.
2: Dan para tulab, masya Allah.
1: Bahkan mancanegara juga kita bertemu di sini. Ya.
2: Betul. Sat.
1: Kita lihat bagaimana mereka sungguh-sungguh betul ya.
0: Untuk hadir.
1: Ya hadir. Dan itu masya Allah sekali kita lihat. Mereka.
0: Menambah semangat kita kita sebagai ahlul bilad tentu harus lebih semangat
2: harus
0: lagi
2: semangat, betul,
0: melihat
2: betul.
0: Orang yang jauh dari belahan negara lain hadir
1: berkenalan dengan mereka dengan bahasa Arab ya luar biasa dan
0: melatih ya
1: ya tatbik.
0: Jazakumullah khairan kepada Ustaz Al-Hari dan juga Ustaz Islah yang telah menemani kita pada malam hari ini. Mungkin sangat banyak pelajaran dan juga faedah-faedah yang telah kita dengarkan bersama dari awal kali perbincangan kita tadi sampai kita telah sampai di penghujung perbincangan pada malam hari ini. Tentunya kita ulangi lagi begitu banyak faedah dan pelajaran yang kita dengarkan bersama dari sebuah perjalanan yang mungkin secara lahirnya hanyalah perjalanan dari Makassar menuju Jember. Ternyata di baliknya terdapat semangat, pengorbanan, persiapan, dan tentunya harapan untuk menghadiri majelis ilmu serta mengambil manfaat darinya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua ustaz tadi pada malam hari ini tidak hanya menjadi informasi yang kita dengarkan saja, kemudian berlalu begitu saja. Namun semoga ia menjadi motivasi bagi kita untuk lebih mencintai ilmu, menghargai majelis ilmu dan bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan untuk mendapatkannya. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi tadi, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka mudah-mudahan perjalanan para peserta menuju daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini menjadi perjalanan yang diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan sejak keberangkatan hingga kepulangan nanti, bertemu dengan keluarga dalam keadaan yang sangat baik, dan yang paling utama diberikan ilmu yang bermanfaat serta amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kathiran. Kami wakili Radio Minhajul Athar Jember mengucapkan jazakumullahu khairan kepada asatidah narasumber kita atas waktu, ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semoga semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kedua ustadz dan memberkahi ilmu.

0: berikan ilmu yang bermanfaat atas apa yang telah kita dengar dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak semuanya dapat berangkat menuju setiap majelis ilmu yang ada, namun setidaknya jangan sampai hati kita berhenti mencintai ilmu. Jika kaki belum mampu melangkah jauh, semoga hati tetap rindu kepada majelis ilmu. Jika kesempatan belum memungkinkan untuk hadir secara langsung, semoga Allah tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar, membaca, mendengar, dan mengambil faedah dari ilmu yang bermanfaat. Dan semoga perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi salah satu langkah kecil yang Allah jadikan sebagai sebab datangnya kebaikan yang lebih besar. Ana di sini, Mudzakir Muhammad Arif, mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan yang ada pada malam hari ini. Ana selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
1: Wa jazakumullahu khairan fikum barakallahu.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.